0: Renatu Sataranga.
1: Jo hona hai, wo to hona hi hai. Rangile tu sada muskura.
0: Sada, sada, sada muskura.